0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: want you.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: Terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Halo teman-teman Perudara, sekarang sudah pukul 9.54 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen pada edisi 4 Juli 2026 berakhir sebentar lagi. Dan akan berganti dengan segmen Santai Siang teman Perudara. Dan di segmen Santai Siang nanti kalian akan ditemani sama Kak Bunga. Nah, kalian seru-seruan sama Kak Bunga ya, bahas apa aja boleh. Dan satu saran saya untuk kalian, Kak Bunga ini jago untuk buat kata puitis. Jadi kalian harus suruh dia atau minta dia untuk buat kata-kata puitis hari ini. Dan aku juga mau ngomongin ya, selamat weekend yang berulah. Dan selamat juga untuk fans-fans Argentina di Kabupaten Pakuak. Yeay, kalian menang walaupun agak dakdikduk, tapi kalian menang. Pokoknya menang. Selamat. Dan udah ya, sampai jumpa di siaran update selanjutnya. See you, bye-bye.

0: atau kemungkinan besar bakal ada.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: bagaimana mengantisipasi atau mencegah.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Santai Siang, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore nanti tentunya. Bakal ada topik menarik yang bakal kita bahas, topik paten juga tentunya, dan nanti kita juga bakal pastinya bincang-bincang, buka jalur tentunya buat teman-teman yang mau gabung di udara boleh. Nanti kita bakal bahas satu topik yang lagi menarik akhir-akhir ini, mungkin terkait bola kali ya, karena sekarang kan lagi musim bola nih ya. Oke, untuk mengawali segmen sepada kita di pagi hari ini, kok sepada sih, santai siang lebih tepatnya ya, hanya menguji apa fokus kalian. Oke, untuk memulai segmen santai siang kita di pagi hari ini, tentunya di siang hari ya, pagi menjelang siang lebih tepatnya, Bunga udah siapin 3 lagu yang bakal Bunga putar. Ya tentunya lagu ini bukan cuma mengawali, tapi juga pastinya membangun semangat kita di pagi hari menjelang siang ini tentunya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin lagi mau beraktivitas, Bunga ucapin selamat beraktivitas ya, semoga harinya menyenangkan, apalagi ini hari weekend pertama di bulan Juli tentunya. Tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi setelah 3 lagu berikut ini.

0: hitlist.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: melihat negara-negara yang sudah memiliki hal serupa seperti ini? Itu
1: ya masih lawan 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena berhubung kita udah putar 3 lagu sebagai penanda pembuka segmen santai siang kita di siang hari ini, Bunga sekarang mau putar 3 lagu lagi nih, teman Pro 2. Ada Berlari Tanpa Kaki dari The Overtones, ada juga Don't Stop dari Gigi, dan ada Ace Lover dari Milit. Buat teman-teman yang mau gabung untuk request lagu, boleh sekali. Jangan langsung ke WhatsApp 0811-4894-990 atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Oh iya, nanti di jam 11 kita bakal relay ya tentunya sama Pro 2 Jakarta. Jadi teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena nanti di jam 12 bakal ada topik paten yang bakal kita bahas.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau nggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
1: Wah, dampaknya apa aja tuh?
0: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

Ada requestan lagu yang masuk di WhatsApp, minta puterin lagu dengan judul Cinta Pertama dari Mita Lestari. Ini kenapa nih? Kamu sudah putar-putar lagu Cinta Pertama? Adakah yang sudah mengingat mantan? Jangan ya, harus move on ya. Oke, Bunga bakal putar lagu Cinta Pertama tentunya. Dan masih ada dua lagu tambahan lagi yang bakal Bunga putar, yaitu lagu dengan judul Senja Yang Baru dari Yuka, dan juga ada Percik Kecil nih dari Bernadia. Oke, teman-teman yang mau request lagu, boleh, Bunga masih buka jalur. Karena kayaknya satu kali lagi nih, ada satu lagu yang bakal Bunga putar. Setelah itu kita langsung relay sama Pro 2 Jakarta. Jadi teman-teman tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Hitlist.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

satu lagu terakhir, tentunya ini merupakan lagu requestan teman Pro 2 yang akan menutup jam 10 kita. Dan sampai ketemu di jam 12, karena di jam 11 kita bakal rilis Pro 2 Jakarta tentunya. Ada malam ini nih, aduh kenapa mesti malam ini? Kenapa nggak kemarin atau mungkin siang ini ya? Karena kan kita lagi di Pro 2 santai siang. Tapi gak apa-apa, Bunga akan tetap putar karena ini requestan lagu dari teman-teman. Jadi kita bakal dengerin bareng-bareng lagu dengan judul malam ini. Dan sampai ketemu di jam 12 karena jam 11 kita bakal relay setiap hari Sabtu ya, sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati Musicpreneur. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Dan sampai ketemu di jam 12 dengan topik seputaran info lokal, yaitu info kuliner dan juga UMKM.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal menemani kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Betul. Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan Ciwi-Ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single. Ya kan? Duet, duet ya. Duet tapi single gitu. Nah ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau gak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya. Panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: oke. Okay.
1: Satu dari Minang.
0: Gokil. Selamat pagi. Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabar ya hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kurang Allahuakbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Apa gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Ya, karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow. 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah jiwa mudanya kan.
3: Jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa digiring-giring
2: jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda dulu.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenal lah sama Rins Entertainment. Di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang gorengnya, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, idol itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana. Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi. Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket.

0: gak lolos ke tahap selanjutnya.
1: Belum lolos.
0: Tapi umur juga udah gak cukup gitu.
1: Masih banyak
0: yang lain. Tentunya ini, jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
2: Yes.
0: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga, dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah yang bisa diterima oleh masyarakat.
2: Amin.
3: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya, conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
2: Benar,
3: agak sulit juga.
2: Itu dia. Ya,
3: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
2: Yes,
3: produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
2: Betul.
3: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
2: Benar.
3: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, iya kan, ih, Denoni ada lo gitu."
2: Betul. Oke.
3: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
2: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
0: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
2: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-teman ya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Yeah. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Makanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu?
2: Iya.
3: Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya, sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin, ditambahin.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja. Ya,
3: ini gitu. Buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP, boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Okay. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi.
0: Makanya
2: kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta
3: ya, buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak kan.
1: Waduh. Ini curhat atau siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
2: Well done,
0: bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih.
0: Okay.
2: Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: waduh lama juga ya
2: itu. Lama kan ya
0: itu
1: salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diserius. Gak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita, itu sebenernya gak ketebak sih Kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era.
0: Asik.
3: Kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih,
3: benar-benar. Di awal ya, di post awal itu udah ketengah nih, udah dapet nih. Kita udah mulai kepincut pada sini ini. Udah deh, mulai slow respon. Kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya, Kak. Padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya. Prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya.
2: Makanya kadang tuh membingungkan Kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang baperan cewek.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Itu bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah matang.
0: Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih ya. Bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Bener. Tapi tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni?
1: Oke. Okay. Silakan lagi ya. Noni, ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan okay. Dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni okay. Gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Oke. Okay. Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya karena ya, wanita.
3: Pasti.
1: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya.
3: Iya.
1: Dan okay. N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Itu ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa
3: nama betul-betul. Adalah doa.
0: Ah itu dia,
1: bisa juga nih di Korea juga oni
2: ya. Iya lagi ya. Tapi kita duduk bertiga jadi udah Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya, bukan Sumatera ya.
0: Bukan saya gede
3: deket dulu.
0: Bener-bener. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: Tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Okay. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat layak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-tiktokan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
2: Oh, itu wadahnya ya.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini
0: itu
1: khusus nih buat teman-teman ya, yang merasakan hal yang sama-sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTok-an kan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau
0: enggak
3: panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja. Ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu
0: ya. Kiri kanan soalnya langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu. Mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan.
3: Sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai ini mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti gak ada yang salah, mustahil. Gak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan, dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya. Mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu.
3: Pasti ya.
2: Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau nada buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian. Kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan? Ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita.
1: Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Boleh.
3: Foto kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
1: itu yang paling penting.
3: Yang paling pentingnya.
0: Benar.
3: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Sudah siap.
1: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita gak tahu rahasianya apa.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
0: Benar.
3: Disujud ya.
0: Iya. Waduh.
2: Jadi siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia, benar. Benar-benar doanya yang kenceng juga ya, selain berusaha ya.
1: Aku teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya.
1: Terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya. Jadi
2: amin.
3: Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Selamat menikmati.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup Mas Rio silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musikpreneur teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis. Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Danoni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.
1: Dulu style makannya.

0: siang di Progo FM.
1: Terbaik kamu.

0: Jadi gimana yang benar? Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Pukul 12 lewat 19 menit, 9 menit lebih tepatnya, tapi 19 detik. Pukul 12 lewat 19 menit, sekitar 22 detik ya, untuk Elefak-Fak dan juga sekitarnya teman-teman Pro 2. Bunga udah masuk ke info seputaran UMKM dan juga kuliner nih yang akan kita bahas. Nah, di sini Bunga disiapin beberapa info UMKM dan juga kuliner, tapi sebelum kita masuk ke informasinya, Bunga mau bacain dulu. Kalau UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlahnya itu mencapai puluhan juta unit ya, dan menyerap berbagai tenaga kerja di tanah air, teman-teman. Mulai dari penjual makanan, pengrajin, petani, nelayan, sampai dengan bisnis kreatif anak muda. Itu semua termasuk dalam kategori UMKM. Nah, kenapa UMKM itu penting? Karena pastinya membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, mendorong inovasi produk lokal, dan juga membantu pemerataan pendapatan masyarakat, teman Pro 2. Nah, sebagai generasi muda, kita tuh bisa ikut mendukung UMKM dengan cara-cara sederhana. Seperti kita membeli dong punya produk, apalagi itu produk lokal. Kemudian kita juga mempromosikan dong punya produk di media sosial, atau bahkan mulai kita punya usaha kecil sendiri, teman-teman. Nah, bicara tentang UMKM tentu tidak pernah lengkap kalau kita tidak bahas tentang kuliner. Nah, saat ini banyak sekali pelaku UMKM yang menghadirkan makanan kekinian dengan berbagai rasa pastinya, serta harga yang bersahabat. Nah, dengan kuliner yang masih menjadi apa ya, topik utama, topik perbincangan utama dalam dunia UMKM, atau bisa dikatakan sesuatu yang penting lah ya, kita bakal bahas tentang beberapa kuliner juga. Tapi Bunga putar dulu 3 lagu, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu masih dengan info UMKM dan kuliner. Tetap stay tune di Prodo Fak-Fak, teman terbaik kamu.

akhir dari... Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2

0: bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
2: Siapa ya? Nggak kenal,
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: bahasa dia bilang sasen.
1: Yeah. Oke teman Frodo, kita masih next dengan informasi seputaran UMKM dan juga kuliner. Nah, mungkin di sini Bunga ada beberapa rekomendasi makan siang juga, karena berhubung ini jam 12 ini kan jam makan siang ya. Tapi nanti kita bakal bahas setelah info UMKM dan juga kuliner kita bacakan nih teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa tren kuliner yang masih digemari anak muda, antara lain yang pertama ini ada rice bowl dengan berbagai pilihan lauk, ada juga es kopi susu dan juga minuman non kopi berbahan buah, ada seblak dan juga makanan pedas lainnya, ada juga roti bakar premium, dessert box dan juga puding ya lebih tepatnya. Ada juga aneka jajan tradisional yang tampil dengan kemasan yang lebih modern. Yang menarik, banyak pelaku UMKM itu yang sekarang lebih memanfaatkan media sosial untuk promosi. Nah, sehingga dong punya pembeli itu lebih mudah menemukan makanan favorit mereka. Jadi kayak kadang orang tuh tertarik dengan sesuatu itu bukan karena dia punya tampilan, tapi karena dia punya rasa. Loh, bukan, kebalik. Bukan karena dia punya rasa, tapi kayak lebih ke dia punya tampilan gitu. Kayak unik, cantik, lucu gitu, langsung dibeli. Apalagi kalau ciwi-ciwi, aduh, pokoknya kalau warna pink, terus bentuknya lucu-lucu, oh sudah, itu biar tidak berfungsi lagi, dong akan beli. Oke, ada juga nih beberapa rekomendasi menu dari Bunga ya, untuk makan siang, teman-teman. Ada nasi ikan bakar dengan sambal yang full dengan lalapan, aduh, karena berhubung Bunga tuh suka hobi sekali dengan lalapan. Pasti ini jadi salah satu opsi ya buat Bunga ya. Ada juga soto ayam hangat, ayam geprek dengan tingkat kepedasan favorit, ada juga bakso urat lengkap, mie ayam dengan pangsit, nasi campur khas Papua, gado-gado atau pecel untuk pilihan yang lebih sehat. Tiga lagu, Yellow dari Trusir, dan juga Bukti dari Virgun, dan ada High Girl dari GAC.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: The best, terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahun ya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2.
1: Pukul 13 lewat 10 menit untuk Kilea Fak-Fak dan juga sekitarnya teman Pradua Bunga udah masuk di segmen Santai Siang. Di topik seputaran olahraga tentunya untuk weekend kali ini. Pastinya karena lagi musim Piala Dunia, nanti mungkin lebih banyak info olahraga tentang bola ya teman-teman. Yang lainnya kita tunggu dulu ya, kita bahas lebih banyak tentang bola. Oke, tapi sebelum itu, sebelum kita next ke topik kita ya, seputaran dengan informasi olahraga, 3 lagu dulu untuk membuka topik terbaru kita di jam 1 siang.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fun Fun.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau mengenai turnamen ini adalah turnamen kecil kalau saya menganggapnya adalah sangat kecil.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumanci menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
3: Info olahraga pertama teman Pro 2 datang dari voli putri Indonesia lolos perempat final usai bekuk Filipina. Tim Nasional Voli Putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan penentu sebutkan berlangsung di kota Noh Kan Rostamine, Thailand pada hari Jumat 2, lebih tepatnya 3 Juli 2026 dan skuad Merah Putih berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung melalui skor 25-22, 25-13 serta 28-26. Asisten pelatih Bobby Adil mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen sebelumnya. Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim Merah Putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Prancis Cup 2026. Itu dia satu informasi yang bukan lansir dari rri.co.id dan tentunya ini merupakan informasi olahraga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Instagram @rri_produafakfak. Produafakfak.
1: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
1: Informasi olahraga terakhir datang dari sebanyak 72 klasifer olahraga disabilitas Indonesia dinyatakan lulus teman Pro2. Sebanyak 72 peserta pelatihan resmi mendapatkan sertifikasi sebagai tenaga klasifikasi olahraga disabilitas fisik nasional. Kelulusan para peserta tersebut dipastikan setelah mereka mengikuti rangkaian ujian khusus di dua wilayah. Total terdapat 77 utusan dari 28 provinsi yang mengikuti program pembekalan sertifikasi olahraga tersebut. Kegiatan kolaborasi ini digagas oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersama National Primary Fixed Competition atau NPC Indonesia. Pelatihan wilayah Barat diikuti oleh 45 peserta di kota Solo sehingga pada 19 hingga 26 Mei 2026 seluruh utusan di wilayah Barat itu berhasil dinyatakan lulus ujian maupun praktik lapangan. Sementara itu pelatihan wilayah Timur diselenggarakan di kota Makassar sejak 29 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Sebanyak 27 orang lulus dari total 32 peserta asal 11 provinsi di Indonesia Timur. Itu dia satu informasi lokal yang tentunya Bunga lansir dari rri.co.id. Dan ini merupakan satu informasi olahraga terakhir karena di jam 2 kita bakal masuk ke informasi seputaran entertainment.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fakta.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habits memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habits telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: mendengarkan handicap.
1: Kau terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf ma, saya tak sengaja.
1: Selalu saja begitu. Rabis hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis kau kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: Patterns and diamonds, but I'm closing my eyes. Here come the guidance.
1: Menyebutkan TO Bus Budiman menjadi salah satu operator dengan jumlah armada terbanyak.
2: Tiga lagu terakhir. Tiga lagu terakhir ya teman Pro 2 untuk menutup jam 2 kita. Tentunya ini juga sebagai penutup segmen santai siang. Tapi tenang, nanti Bunga bakal balik lagi untuk pamit teman-teman. Ada Kering Air Mataku dari Geisha, ada juga Jadi Baken dari Deani, dan ada Belong Together dari Mark.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan satu lagu terakhir untuk menutup santai siang kita. Bye semua, sampai ketemu besok di segmen selanjutnya.

0: Al-Muarif sebagai tersangka kasus suap proyek. Syahfandin diduga sebagai pihak penerima, sedangkan Yakub
1: Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi nih teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman-teman ya? Nah kalau tadi teman-teman ya udah dengar dan juga ditemani ya keseruannya bareng Kak Bunga di Santai Siang. Kali ini sore ceria Sukli bakal menemani teman-teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur, tentunya di edisi sore ceria. Dan bareng Sukli kita bakal kasihkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung ke seruan kali ini boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811489499. Oke teman Pro 2 ya, sebagai pembuka edisi kita pada sore hari yang cerah ini ya, lumayan cerah juga ya meskipun habis hujan. So gue punya beberapa lagu untuk teman-teman yang aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi mundurkan Brionda. Bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Brionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soalnya, Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Brionda bertujuan memberikan kehormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah. Dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel. Dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna. Karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini. Dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Brionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Brionda memberikan pesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Brionda.
3: Saya mungkin menyukai Brionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Brionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih. Lagi diet, biar cepet turun berat badan. Diet itu bukan berarti nggak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
7: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat.

0: brincas.
1: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kementerian PPA, Badan Pusat Statistik dan Permodalan Nasional Mandiri memperkuat sensus ekonomi 2026 dengan sasaran perempuan pelaku usaha megar, membina ekonomi keluarga sejahtera. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan data lebih komprehensif untuk memperkuat kebijakan ekonomi perempuan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan terus memperkuat ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan melalui regulasi yang adaptif. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri keuangan digital yang aman dan berkelanjutan. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menegaskan bahwa kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani dengan Israel tidak melegitimasi kependudukan Israel di Lebanon. Menurutnya, kesepakatan tersebut justru memperkuat peran tentara Lebanon untuk memperluas kendali negara ke seluruh wilayah Lebanon. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, nanti kita akan bahas ya perkembangan terkini kebakaran di TPA atau tempat pembuangan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, di mana kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin menjadi perhatian dari masyarakat karena asapnya menyebar hingga ke sejumlah wilayah dan proses pemadamannya pun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selain mengganggu aktivitas warga, peristiwa ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas udara, kemudian juga kesehatan hingga potensi kebakaran susulan. Kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau Kabupaten Tangerang Banten ini sudah memasuki hari kelima hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Hingga hari ini petugas gabungan masih terus berupaya untuk memadamkan api yang masih menyala di sejumlah titik timbunan sampah. Dari pantauan reporter kami, Sa'adat Undarain di lokasi, kepulan asap pekat masih membumbung tinggi dan terbawa embusan angin ke arah barat. Sejumlah titik api juga masih terlihat di area gunungan sampah yang terbakar sejak Selasa 30 Juni 2026. Nah, upaya pemadaman juga masih terus dilakukan melalui jalur udara dan darat. Dua unit helikopter waterbombing pun milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali diterjunkan untuk menyiram titik-titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, puluhan personil pemadam kebakaran bersama dengan tim Manggala Agni pun sudah disebar ke berbagai sektor guna mempercepat proses pemadaman tersebut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyebut akan dilakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan untuk memadamkan kebakaran di tempat pemeresan akhir sampah ini. Seperti apa juga untuk kemungkinan rencana modifikasi cuaca, kami sudah bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Budi, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
2: Ya, Pak Budi. Jadi, untuk potensi dilakukannya modifikasi cuaca di kebakaran TPA Jatiwaringin bagaimana, Pak?
3: Ya, kami sejak hari Kamis ya, di Rabu sore, kami sudah dikontak.

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

kasih buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Hati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo teman Pro2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 tentunya kali ini ya kita bakal asik-asikan tentunya masih dengan lagu-lagu ya untuk pemanasan awal 1 jam pertama ya di edisi sore ceria kali ini teman Pro 2. Nah untuk program-program selanjutnya teman-teman ya Sukli bakal spill nanti ya. Jadi buat teman-teman semuanya untuk sore-sore hari ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Hai kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

20 lokal nih nomor 2. Indonesia Top 20 lokal nomor 2 datang dari pertama, yaitu dari Anet dengan judulnya tuh Sejatuh-jatuhnya. Jadi teman-teman ya, keseruan sore hari ini, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: 3-2 besar Piala Dunia.
1: Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Selanjutnya datang dari Sabrina Liano dengan judulnya Pendampingmu nih teman Pro 2. Waduh, ini lagu yang sangat bucin juga kalau mau dibilang ya. Langsung aja kita dengerin teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM.

0: pembahasan anggaran tahun 2027. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus juga memperkuat aspek keselamatan transportasi nasional.
1: Kembali lagi teman-teman, gue masih di top Indonesia top 20, Indonesia top 20 lokal nomor 2, datang dari Cakrakan dengan judul Tak Sejalan. Aduh, gimana nih teman-temannya, Tak Sejalan juga nih.

Gimana Shot Top 20 Lokal 82 kembali datang lagi dengan lagunya dari Vanessa Z dengan judulnya Enggak Ngerti nih 82. Waduh, siapa juga nih yang enggak ngerti perasaannya ya. Ya, lagu ini tentunya ya bercerita tentang kerinduan kita kepada seseorang 82. Yang relate boleh banget langsung aja kita ngomong bareng di WhatsApp 0811 4894 9990.

0: pilih yang memang betul-betul identik, maksudnya sesuai dengan kebutuhan customer juga dan identitas toko saya.
1: Iya. Gitu. Biasanya apa itu customnya dan bahannya, bahan apa yang digunakan? Kalau tadi Mbak Zara kan rajutan begitu ya. Nah, kalau Mbak Nila apa ini bahan yang digunakan?
0: Oke, kalau misalkan dari produknya sendiri kan saya bikin pompre, beksan, nah yeah. itu untuk bahannya itu dari beksnya itu biasanya dia bahannya dari akrilik atau ada juga dari glass bead gitu.
1: Yang bahan utama itu yang digunakan begitu ya, dua bahan itu.
0: Betul, betul, betul.
1: Oke, okay, nah
0: betul.
1: Sebentar kita break ya Mbak Nila, Mbak Zara, jangan diputus ya, sebentar saja ya.
2: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo.

Yo, teman-teman, setelah kita seru-seruan bareng Indonesia Top 20 Lokal 52, kita geser lagi nih, teman-teman, ya, masuk ke International Top 20 Lokal nih, teman-teman, 2. So, buat teman-teman, ya, pokoknya keseruan sore hari ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM. Dan tentunya, ya, sebagai pembuka kita ada lagu dari Sydney Rose dengan judulnya itu Before and After You. Oke, langsung aja, teman-teman, 2, ya, kita spill satu-satu, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

di International Top 20 Local nomor 2. Kemudian ada lagi lagu dari Miley Cyrus dengan judulnya Give Me Love nih nomor 2. So, kita masih punya beberapa lagu tentunya di International Top 20 kali ini. Buat keseruan berikutnya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

kita ke top 16 tentunya ya, masih di international top 20 lokal, masih dengan lagu Western Teman Foto 2, datang dari Yellow Card Avril Lavigne dengan judulnya yaitu You Broke Me Too. Sebelum juga masih punya 3 lagu Teman Foto 2 untuk program international top 20 lokal hari ini. So buat teman-teman, pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sore ceria nih, teman-teman. Nah, setelah tadi kita udah seru-seruan bareng program Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 lokal, teman-teman ya. Sekarang kita juga udah memasuki pukul 18 lewat 3 menit ya, dan kita bakal masuk juga ke suasana-suasana maghrib nih, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang lagi beraktivitas di luar, gimana nih sunsetnya hari ini, teman-teman ya? Kalau fak-fak, kayaknya hari ini agak kurang ya, teman-teman ya, karena beberapa waktu belakangan ini fak-fak lagi hujan-hujan banget nih, teman Pro 2, lagi mendung-mendung banget nih. Jadi ya, sayang sekali ya, kita gak bisa ngenikmatin sunset dulu ya, untuk beberapa waktu belakangan ini. Oke, so buat teman-teman ya, pokoknya lagi beraktivitas di luar, yang lagi santai-santai di rumah, pokoknya santai-santai aja ya. Dan juga ya, Sukri masih semangat juga menemani ruang dengan teman Pro 2 tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Oke, teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya tentunya bisa langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Oke, teman Pro 2, Sukri lanjutin lagi dengan beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Buat teman-teman semua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Potret Persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Una solata tanha anin fahsya iwal mungkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Balik nama Pradua, teman terbaik kamu, Sukli selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: mulai sudah banyak yang mencari tempat yang nyaman untuk menggelar alat itu bersama keluarga, bawa makanan, ada yang dan
1: sebagainya. Mengingat ini juga kan libur sekolah ya, jadi banyak sekali keluarga yang juga ikut turut menyemarakan ya, memeriahkan festival layang-layang di tingkat nasional Purworejo. Dan menariknya ini juga kan ada peserta dari luar juga ya, pada luar negeri. Ini bagaimana antusiasnya juga?
0: Iya. Kalau dari sisi kepesertaan,
2: yo tong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke tong Pro 2, tentunya masih bareng Sukri di edisi sore ceria nih tong Pro 2. And by the way, sekarang kita udah masuk ke pukul 18.38. Ya, udah memasuki masa-masa santai tentunya ya, setelah teman-teman kita yang muslim juga baru menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Tentunya juga nuansa-nuansa santai, hangat. Ya, malam hari ini tong Pro 2, kalau bisa dibilang Sukri mau update sedikit tentang cuaca malam hari ini. Sore menjelang malam, sorry. masih sore apa udah malam sih sebenarnya? Sore ya, sore. Udah, sore hari ini teman-teman ya, cuacanya udah lumayan mendung nih. Curiga kayaknya nanti malam ini bakal hujan ya teman-teman ya. Waduh, jangan ya, moga jangan ya, soalnya juga Sukri punya lagi punya planning juga nih. Dan juga teman-teman juga pasti punya planning ya malam ini hari ini ya. malam lagi, sore hari ini ya. Ya, semoga aja ini cuacanya aman ya. Ini malam berapa nih? Malam minggu. Waduh, malam minggu, pas lagi malam minggu ya. Aduh, gimana nih teman-teman ya, semoga cuacanya aman-aman aja nih. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang udah siap-siap mau nongkrong ya. Ya, teman-teman kita juga mungkin ada yang baru bangun ya, dari hibernasinya dari siang sampai sore ya, atau dari pagi sampai sore nih. Aduh, teman-teman gak boleh sering-sering juga ya tidur-tidur seharian ya, kurang bagus ya. Itu juga buat Sukri sendiri juga sih sebenarnya. Oke, teman-teman ya, sekarang tentunya kita masih masuk di nuansa-nuansa santai, waktu-waktu santai. So, buat teman-teman ya, edisi santai-santai kali ini di sore menjelang malam hari ini, Sukri temenin juga tentunya dengan lagu-lagu ya, yang akan menemani aktivitas Teman Pro 2 di sore menjelang malam ini. So, buat teman-teman pokoknya yang mau diputarkan lagu favoritnya. Oh iya, benar-benar. Ini ada requestan dari Kak Zulia ya, seperti biasa ya, dengan lagunya tuh, yaitu Remuk ya, dari Angie Carvalho nih Teman Pro 2. Nah, buat Kak Zulia ya, aduh thank you banget ya, udah menemani juga, udah stay tune terus 89 FM. Langsung aja kita puterin bareng-bareng Teman Pro 2, Remuk dari Angie Carvalho. Nah, buat teman-teman enjoy yang udah tahu lagunya, dan buat teman-teman yang belum tahu, mari kita dengerin bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Pak Arira di sana, jadi masyarakat juga bisa menikmati kuliner yang dingin-dingin juga ya.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @rr.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kita ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk antisipasi karhutlah dan kekeringan. Laporannya bersama dengan Sekar Damayanti. Sekar.
1: Baik, BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Sa'un, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026, yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka. Berikut pernyataannya.
2: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada mengkulir air bersih di beberapa kampung sal di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan tadi dua ya. Kalau hutan kebanyakan di wilayah
3: Yo, teman Pro 2 masih stay di Lapas Sembilan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi sore ceria nih, teman Pro 2. And by the way ya, di pukul 19.34 menuju pukul 20.00 ya waktu Indonesia Timur, sore menuju malam, teman Pro 2 gimana, masih pada semangat enggak nih teman-teman? Waduh, yang pada siap-siap beraktivitas ya. Siap-siap beraktivitas, siap-siap malam mingguan. Waduh, Sukli juga pengen malam mingguan sih. Tapi kayaknya kali ini langsung kita gaskan aja ya, malam mingguan ya. Oke, teman Pro 2. Oke. Nah, buat teman-teman ya, setelah tidak kita juga tadi udah dengarkan beberapa requestan lagu dari teman-teman kita yang request ya. Waduh, seru-seru banget nih teman-teman ya. Oke. Teman-teman yang mau juga diputarin lagu favoritnya ya di malam hari, sore menjelang malam hari ini, boleh banget teman-teman langsung aja ya WhatsApp di 0811 4894 990. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Ih, kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
0: Nih,
3: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Informasi lainnya, Tol Prambanan Purwomartan Tani ditargetkan beroperasi saat Lebaran 2027 untuk mengurai kepadatan jalur Solo Yogyakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan PT Jasa Marga meninjau kesiapan tersebut pada Jumat lalu. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik dan juga balik Lebaran tahun 2027. Pemerintah menyiapkan pengoperasian jalan tol guna mendukung perjalanan masyarakat yang lebih lancar dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjen Hubdatan Suhanan menyatakan kesiapan flyover exit Purwomartini menjadi fokus utama dalam peninjauan. Flyover tersebut direncanakan berfungsi dua arah untuk melayani kendaraan selama periode mudik dan balik. Informasi ini juga
1: Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita Pro 2 tentunya masih bareng Sok Edisi Sore Ceria, dan tentunya di pukul 19.50 waktu Indonesia Timur nih teman Pro 2. Dan tentunya di sore menjelang malam teman Pro 2, untuk 10 menit terakhir di edisi Sore Ceria Sukli. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung acara penghujung edisi nih teman-teman di edisi Sore Ceria. Thank you buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah hadir ya, yang udah dengerin ya, yang udah dengerin Pro 2 Fak-fak ya, tentunya 89 FM ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah request, yang udah stay tune terus dengan keseruan-keseruan hari ini bareng Sukli ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya teman-teman Pro 2 tentunya ya. Kita bakal asyik-asyikan lagi di next edition ya. Dan Sukli mau izin pamit undur diri dulu nih teman-teman ya, dari ruang siaran. Izin pamit dari frekuensi. Buat teman-teman semuanya, intinya thank you so much buat kalian-kalian ya yang udah seru-seruan bareng Sukli. Dan ya, semangat teman-teman semuanya buat yang mau beraktivitas malam hari ini. Tetap semangat, tetap happy, tetap cute. Oke, Sukli izin pamit undur diri teman-teman berdua. Sukli tutup edisi kali ini dengan beberapa lagu yang bakal menemani aktivitas teman-teman berdua di malam hari ini. Jangan kemana-mana teman-teman berdua ya, tetap stay tune terus di 89 FM. Bentar. Untuk keseruan berikutnya teman-teman jangan khawatir ya, teman-teman bakal ditemenin sama Kawin di edisi Jaga Malam. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: FM Pro 2 Hot Fuck, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Hot Fuck. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Hot Fuck.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan Barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Masih stay di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya loh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Jaga Malam nih. Kalau tadi di sore ceria kalian udah ditemenin sama Kak Sukli dari pukul 3 sampai dengan pukul 8. Nah sekarang jadi si Jaga Malam dari pukul 8 sampai nanti dengan pukul 12 atau pukul 24.00 kalian bakal temenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru. Kita seru-seruan bareng nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Nah seperti biasa, Windy masih punya 3 lagu pembuka segmen Jaga Malam ini. So, let's listen together. Enjoy!

berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, masih di 89 FM Produo Fak Fak nih, teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat buat pembuka segmen ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik informasi dan obrolan seru yang kayak tadi Windy bilang, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani malam harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produo Fak Fak. Sebelum itu Windy mau buka jalur dulu nih teman-teman sekalian ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau salam-salam, teman-teman boleh langsung WA di kontak di WA Pro 2 di 0811-4894-990. Atau enggak, teman-teman boleh gabung langsung ke RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. So, let's listen together. Enjoy.

0: produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani malam harinya teman-teman nih. Tapi karena di sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 8.50, Windy bakal balik lagi di jam 10. Karena di jam 9 seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk MLC atau Music Live Chat nih teman-teman. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Bu, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia. Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata. Yes.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: kelar. Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Telur dua kayaknya emang Piala Dunia kesini-sini makin seru ya, karena gue lihat di sini tuh banyak dramatis, hal-hal dramatis yang terjadi teman berdua. Kayak misalkan kayak kemarin Cristiano Ronaldo akhirnya lolos cuy. Salah satu GOAT ya. Terus juga yang kemarin gue bahas adalah Cape Verde, yaitu Tanjung Cape ya, teman berdua. Tanjung Verde, sorry, Tanjung Cape apaan. Yang sebenarnya mereka tuh tampil sebagai negara debut teman berdua dan harus pulang di 32 besar. Tapi meskipun begitu, mereka pulang dengan yang namanya kebanggaan dan juga mereka sangat sangat amat senang gitu dengan mereka sempat debut di Piala Dunia. Dan gue yakin ke depannya mereka bisa dan juga punya peluang lebih baik sih dari yang sekarang ya. Kalau menurut lo teman berdua di di Piala Dunia 2026 ini, apakah lo menemukan hal-hal yang menarik dan juga seru dan menurut lo gak ada di Piala Dunia sebelumnya? Boleh kasih tau gue di 0811 801 05.

0: Raisa, lagi apa nih?
1: Tebak, ini harganya berapa?
0: Ih, lucu banget stiker Gunung Fuji. 25 ya?
1: Tetot, ini perangko dan harganya jutaan loh.
0: Hah? Kamu ngoleksi perangko?
1: Tetot, ayah gue yang filateli, Vic.
0: Yah, dua kali salah nih gue. Tapi gue tebak, lu simpen ini buat kenangan kan? Soalnya sekarang udah jarang orang nulis surat pakai perangko.
1: Nah, ini baru benar. Ayah gue bilang, ngoleksi perangko bisa bikin kita lihat jendela sejarah dan kreativitas dunia dari lembaran kertas aja.
0: Wah, keren juga. Dari sebuah kertas, kita bisa ngoleksi

Si FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2 di Jaga Malam. Malam Minggu ini. Aduh, malam Minggu lagi, coy. Ceng, enggak kerasa ya? Malam Minggu lagi dan akhirnya gue yang menemani lagi ya, teman Pro 2. Biasanya malam Minggu tuh jatahnya Ocit ya biasanya. Cuma Ocit tadi udah nemenin lo sore. Anyway, teman Pro 2 di malam Minggu ini gimana kabar lo dan juga apa yang pengen lo lakukan di malam Minggu ini, teman Pro 2? Karena gue ngeliat di beberapa tempat tadi udah mulai rame ya, khususnya mungkin daerah-daerah kayak Blok M. Wah, itu udah gak usah ditanya, ini awal bulan terus malam Minggu udah masih macet sih, teman Pro 2. Jadi menurut gue good choice, good siaran juga ya. Tapi di malam Minggu ini mungkin juga banyak teman Pro 2 yang kayaknya pengen nonton bola ya. Malam ini tuh ada match gak sih? Coba gue cari ya, match Piala Dunia malam ini. Malam ini ada match besok adanya ya, besok. Nanti malam sih kayaknya. Bener sih 0-0. Oh enggak ya, bener besok malam. Hari ini enggak ada. Hari Minggu ya. Dan juga kalau di F1 bakal ada GP Silverstone juga, teman Pro 2, GP Inggris. Gue penasaran siapa yang bakal menang ya di GP Inggris nanti. Apakah sang tuan rumah dari Ferrari alias Mr. Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, atau Lando Norris mungkin, atau George Russell. Kita punya banyak stok pembalap Inggris kebetulan tahun ini. Anyway, buat kamu yang mau cerita, teman Pro 2, gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di 0811-800-105. Kira-kira malam Minggu ini lo mau kemana dan juga lo melakukan apa, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue dan temani gue malam hari ini ya, karena kayaknya agak syahdu. Aduh, sebenernya gue benci banget jalanan Jakarta yang macet ya hari ini. Dan juga banyak penggalian kebetulan. Ya, semoga dari dinas-dinas terkait dan juga dari para pemangku kebijakan, tolonglah Pak, Bu, dikebut, Bu, jalannya munten banget, punten.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian...
2: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, itu dia tadi sama-sama kita dengarkan Relay MLC Music Live Chat. Dan sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Nah teman-teman, di jam 10 ini Windy bakal ngasih apa ya, informasi aja kali ya. Informasi yang bakal Windy bawakan di jam 10 ini adalah informasi seputar sejarah nih, sejarah di tanggal ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa Windy punya 3 lagu pertama pembuka sesi ini di jam 10 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy punya 3 lagu, ada Masih di Sini dari Judika, Can I Get It dari Adele, dan Oh Sayang dari Kiki the Potters. So let's listen together. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: and get it.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: ada yang didapat uang jatuh dan sebagainya seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Pagi. Selamat malam. Wah, pagi sih. Jadi agak jet lag saya nih. Pak Rodi, terima kasih ya. Nah, ini di kantor saya di Pro 3 RRI juga ada namanya istilah kantin kejujuran. Jadi mungkin di SD, di sekolah-sekolah juga ada mungkin ya kantin kejujuran. Nggak ada yang jaga, kita cuma ngambil barang, naruh duitnya. Kalau ada kembaliannya, kita ngambil sendiri kembaliannya, ya seperti itulah. Dan berjalan bertahun-tahun artinya profit, artinya banyak yang jujur lah ya gitu ya. Itu dibentuk lah itu, karakter kejujuran. Tapi di sisi lain, ada kasuistis ya, melanggar hukum. Melanggar hukum, menjarah itu kan mencuri, bukan haknya. Tapi karena kolektif, karena ramai, karena banyak yang melakukannya.
2: Perilaku masa.
1: Ya udahlah gitu kok. Kalau mau dihukum ya semuanya kena hukuman, nggak saya doang gitu. Atau undang-undang lalu lintas. Ini sering banget nih. Kalau bicara soal emosional, intelektual dan sebagainya, toh yang punya mobil mewah juga melakukannya nih. Bekas anda, saya juga bingung nih.
3: Nah, teman Pro 2, kayak yang tadi Windy bilang, di segmen ini kita bakal bahas soal sejarah nih. Jadi, Windy menanya dulu nih teman-teman, gimana kabarnya di hari yang baru ini? Semoga semangatnya tetap menyala dan aktivitas teman-teman di akhir hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, teman-teman, setiap tanggal pasti punya cerita nih. Ada yang penuh perjuangan, ada yang menjadi titik balik dunia, bahkan ada yang membuka jalan menuju masa depan nih. Nah, pada tanggal 4 Juli adalah salah satu tanggal yang paling dikenal dalam sejarah dunia nih teman-teman. Ternyata pada tanggal 4 Juli 1776 lahirlah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sebanyak 13 koloni Inggris sepakat menyatakan diri sebagai negara yang merdeka melalui sebuah dokumen bersejarah yang disusun oleh Thomas Jefferson bersama para tokoh lainnya. Jadi deklarasi ini bukan hanya mengubah perjalanan Amerika Serikat aja nih teman-teman, tapi juga menginspirasi banyak bangsa di dunia untuk memperjuangkan kebebasan dan menentukan nasibnya sendiri nih. Sampai sekarang setiap tanggal 4 Juni diperingati dengan parade, konser, pesta rakyat, sampai pertunjukan kembang api yang meriah. Nah, kalau Indonesia punya semangat merdeka atau mati, setiap negara juga punya cerita perjuangannya masing-masing nih teman-teman. Dan dari situlah kita belajar kalau kemerdekaan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan sekaligus dijaga. Nah teman-teman, selain itu masih ada lagi flashback atau throwback dari tanggal 4 Juli ini. Nah, setelah lagu yang bakal Windy puterin ini, Windy bakal lanjut membahas kira-kira informasi sejarah apa sih yang ada di tanggal 4 Juli ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fuck, enjoy. Kenapa gitu bahwa memang harus jujur, bukan cuma hafalan aja.

Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Parti, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
2: Indisi Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasinya dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap di luar.
3: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih, masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Kementerian Kesehatan tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Ikut laporan Aditya Prabowo. Adit.
1: Sekitar benar RRI maupun yang berada secara di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes tengah menginvestigasi tiga aspek utama terkait kasus dugaan intimidasi terhadap seorang dokter yang menangani pasien korban gigitan ular di Nusa Tenggara Timur. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Ferianti mengatakan, investigasi pertama berfokus pada dugaan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap dokter yang bertugas. Berikut tangan.
2: Ada tiga hal yang harusnya dalam investigasi itu sebenarnya. Yang pertama adalah adanya dugaan perlakuan kekerasan verbal dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Yang barangkali teman-teman kira tahu tersudah contohnya.
1: Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan juga memastikan penanganan medis terhadap korban gigitan ular di dua rumah sakit telah sesuai prosedur.
3: Nah teman-teman, masih di tanggal 4 Juli nih. Jadi kita bergeser ke tahun 1863. Kalau tadi kita bahas sejarah di tahun 1776, kita bergeser ke 1863, tepatnya di tanggal 4 Juli 1683. Nah, di hari ini pertempuran Gettysburg resmi berakhir setelah berlangsung selama 3 hari nih, teman-teman. Pertempuran ini merupakan merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam perang saudara Amerika Serikat nih teman-teman. Kemenangan pasukan Union menjadi titik balik yang sangat penting dan membawa harapan baru untuk menjaga persatuan negara tersebut. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar nih, kalau konflik memang bisa terjadi, tetapi perdamaian, persatuan, dan semangat untuk membangun kembali adalah tujuan yang jauh lebih penting. Nah, sejarah selalu mengingatkan kita kalau perbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menghancurkan, melainkan kesempatan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama. Nah, teman-teman, setelah jeda musik, kita akan terbang lebih jauh lagi nih. Bahkan kita bisa terbang sampai ke planet Mars. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman Produa, jadi sekarang kita masuk ke salah satu pencapaian luar biasa dalam dunia sains nih. Nah, tepat pada tanggal 4 Juli 1997, NASA berhasil mendaratkan wahana Mars Pathfinder di planet Mars. Jadi misi ini membawa rover kecil bernama Sojourner yang bertugas menjelajahi permukaan Mars dan mengirimkan berbagai data penting ke bumi nih, teman-teman. Nah, keberhasilan ini menjadi tonggak baru dalam eksplorasi luar angkasa. Nah, dari sini kita belajar bahwa rasa ingin tahu, inovasi dan kerja keras mampu membawa manusia menembus batas yang sebelumnya dianggap mustahil nih, teman-teman. Nah, sementara itu di Indonesia sendiri, tepatnya pada awal Juli tahun 1945 menjadi masa yang sangat penting menjelang kemerdekaan nih. Jadi para tokoh bangsa sedang menyusun berbagai konsep dasar negara dan konstitusi setelah sidang pertama BPUPKI selesai dilaksanakan. Nah, semua proses tersebut menjadi fondasi lahirnya Indonesia yang merdeka, sebuah pengingat bahwa kemerdekaan tidak hadir begitu saja, tetapi lahir dari pemikiran, kerjasama, dan pengorbanan banyak orang. Nah, itu dia tadi beberapa informasi sejarah yang sudah Windy bagikan di jam 10 ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 22.58 atau jam 10.58. Windy mau pamit undur diri dari sekarang ya, teman-teman. Nggak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 8 sampai pukul 10 menjelang pukul 11 nih. Karena nanti di jam 11 bakal ada jazz music. Windy pamit dari sekarang aja ya teman-teman. Kita ketemu di lain kesempatan, di lain waktu dan kesempatan. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena nanti di penghujung jam 11 kita bakal bertemu lagi kok. Jadi tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah stay dari pukul 5 tadi sampai dengan sekarang dan mau say goodbye. Windy pamit undur diri dari ruang siaran. Bye-bye.

0: dong.
1: Wih, keren banget nih jaketmu. Dari brand luar ya?
2: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
1: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
2: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
1: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
2: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
1: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal. Yuk!

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: FM Produ Fak Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: sudah makin canggih. Kalau dulu mungkin hanya sekadar.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Produa di sepanjang hari ini. Sabtu 4 Juli 2026, kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas, Windy Atila by Reji, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak ke Programa 2.

26 dari Jalan Kapten Petandean 72 Fak-Fak. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di Pro 2 Fak Fak 89 MHz tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 nanti di segmen Swada. Tentunya nanti bakal banyak topik yang kita bahas, dan by the way happy weekend ya buat teman-teman semua. Mungkin ada yang baru bangun. Good morning, happy weekend. Ini merupakan weekend pertama di bulan Juli ya. Bisa dibilang trimester 2 di tahun 2026. Nanti kayaknya ini bisa dikatakan sebagai awal dari semester 2 kita di 2026 ya. Oke. Seperti biasa teman Pro 2, kalau segmen Spada itu di satu jam pertama dari jam 5 sampai jam 6 kita bakal yang menikmati jazz musik Pro 2 gitu. Nanti di jam 6 baru kita masuk di dia punya topik-topik, oke? Okay? Jadi buat teman-teman semua, kamu tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak. Nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan topik seputaran informasi perkiraan cuaca. Jadi buat yang hari ini udah ada planning ke depan, mungkin mau piknik atau mau ada acara keluarga dan lain sebagainya, bisa stay tune aja buat dengerin perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, and sampai ketemu di jam 6 nanti.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. 102 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda cerdas memilih.
3: Pro 2 FM.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Enggak yang istimewa banget, enggak gitu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRIN, menemukan Anda berada. Saya Fisioko Forecaster yang tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63 sampai 99%. Angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Untuk tinggi gelombang laut tergolong kategori rendah, yaitu antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Timur, mencapai 2,1 meter, dan surut jadi pada pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Timur, mencapai 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Hafiz Cukup Gawai bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat meraih cita-cita. Dengan dukungan fasilitas pendidikan, pembinaan dan lingkungan belajar yang kondusif, peserta didik didorong untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang inklusif dan merata, tidak ada anak yang tertinggal dalam menggapai impiannya. Karena setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan sukses. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua. Sebab investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah pendidikan generasi penerusnya. Sekolah Rakyat membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam. Dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?

0: kebanyakan
1: dilakukan. 89 FM Prado Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Prado. Hai hai hai. Tadi kita udah dengerin bareng-bareng juga di awal mulai jam 6 tadi, Bunga udah puterin perkiraan cuaca untuk wilayah Fak Fak. Jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini udah planning ke depan nanti mau kemana aja, kalian bisa tetap stay tune untuk pastinya, bukan stay tune, lebih tepatnya lebih berhati-hati ya. Mungkin ada hujan juga, sedikit hujan ringan, cuaca mendung dan lain sebagainya. Ya, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya di jam 7 ya, tentunya dengan informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta manfaatnya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: kakaknya.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Akhirnya satu paket datang juga.
3: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
2: Biasalah, skincare.
3: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
2: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sostra sabar pakai.
3: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
2: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
3: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
4: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegausi.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Dua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro Dua Fak-Fak. Pro Dua, Pro Dua, Pro Dua Fak-Fak.
1: Spada, Spada.
2: Selamat pagi, teman Pro Dua.
3: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Terbukti memang Ronald Gil ini kiper dari klub Argentina San Lorenzo adalah pemain yang
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng gua, aku Tanggas di sini, dan kita udah masuk di jam 7 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Nah, di jam 7 ini ya Bunga pengen ajak teman-teman kita bahas topik seputaran dengan informasi rekomendasi sarapan pagi beserta dia punya manfaat nih, teman Pro 2. Untuk rekomendasi sarapan pagi yang pertama ada oatmeal plus pisang dan juga madu. Untuk manfaat pastinya memberikan energi yang tahan lama, kaya akan serat, baik untuk pencernaan, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan pastinya pisang itu mengandung kalium yang baik untuk otot dan juga jantung. Ada juga roti gandum plus telur rebus nih, teman Pro 2. Untuk manfaat pastinya protein dari telur itu membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, karbohidrat kompleks dari roti gandum menjadi sumber energi dan baik untuk konsentrasi saat bekerja atau belajar. Tidak pernah Bunga lupa untuk ingatkan kepada teman Pro 2, jangan lupa konsumsi air putih pada saat bangun tidur, karena tubuh kita itu membutuhkan ion ya, dan pastinya cairan juga setelah kita menempuh tidur selama kurang lebih dari 8 jam. Ada 3 lagu dulu, nanti Bunga bakal balik lagi masih dengan topik yang sama, rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya.

0: balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Some days, things just take way too much of my energy.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: dilakukan. Teras datangnya bola berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele berhasil diblok tadi oleh Cobb Heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia.
1: Oke, teman pro 2, kita next lagi ke rekomendasi sarapan yang sehat selanjutnya. Ada nasi plus ikan dan juga sayur. Untuk manfaat, pastinya ini tuh menu lengkap dengan karbohidrat, protein dan juga vitamin. Ikan kaya akan omega 3 dan baik untuk kesehatan otak serta jantung, serta sayuran yang membantu memenuhi kebutuhan serat harian, teman pro 2. Ada juga yogurt dan juga buah segar. Untuk manfaat, pastinya mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan usus, kaya vitamin dan juga antioksidan, serta cocok bagi yang ingin sarapan ringan tapi tetap bergizi. Jadi kalau mau sarapan berat yang tadi nasi ikan sama sayur, dan kalau mau sarapan ringan yogurt dan buah segar, itu dia. Nah, ada juga nih smoothie buah nih, teman perdua. Untuk manfaat, pastinya menyegarkan dan mudah dibuat, membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, serta cocok untuk pagi hari yang sibuk nih, teman perdua. Kisah hidup dari Juliet, ada juga Push to Star dari Taylor, dan juga ada Bernafas Tanpamu dari Last Chord.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: segera dan
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Kubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah dua pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker.
1: Masih ada lagi rekomendasi sarapan pagi tentunya teman Pro 2, ada smoothie buah nih untuk manfaat pastinya menyegarkan dan juga mudah dibuat, membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral, cocok untuk pagi yang sibuk-sibuk nih. Nah, bubur ayam juga tidak lupa menjadi salah satu opsi ya, dengan manfaat mudah dicerna, memberikan energi yang baik ya untuk memulai aktivitas. Pastinya lebih sehat ya jika tidak menggunakan kerupuk dan juga sambal nih teman Pro 2. Ada ubi rebus juga nih dan telur. Untuk manfaat pastinya ubi itu kaya karena serat dan vitamin A serta karbohidrat yang kompleks. Kemudian telur itu membantu memenuhi kebutuhan protein dan energi, itu menjaga stabil ya, terjaga stabil lebih tepatnya hingga siang hari.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi,

0: KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. I am a rich man, I don't care.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siap-siap di tepi lapangan.

0: selama ini juga menjadi gelandang pertahanan atau penyerang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Jarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja. Tuju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, dituju adalah Mikel Olise, namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan dari.
1: Satu lagu terakhir untuk menutup jam 7 kita, sampai ketemu nanti di jam 8 dengan informasi seputaran olahraga ringan beserta manfaatnya.

0: Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.
1: Dari Paraguay di sana Jose Canale umpas saja ke blok gawang, terjadi duel di sana.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kita lihat juga tensi.

0: mereka bukan tim yang bisa diremehkan oleh tim manapun, terlepas mereka harus tersingkir di babak 16 besar ya.
1: Nah ini kan harus ada pembelajaran juga bagi Didier ya, menghadapi tim dengan pertahanan kuat seperti ini, mengandalkan Mbappe yang punya kecepatan pun tidak cukup.
2: Lawan 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu di sudah menunjukkan pukul 8 lewat 9 menit, teman Pro 2. Nah kita udah masuk ke informasi seputaran rekomendasi olahraga ringan di pagi hari beserta manfaatnya tentunya. Di sini di studio cuaca kelihatan sangat bagus untuk pagi hari ini, dan seperti biasa, seperti perkiraan cuaca tadi, Bunga berharap tidak ada hujan ya teman-teman. Oke, kita mulai dulu dengan ya, 3 lagu. Nanti Bunga bakal balik lagi masih dengan informasi yang sama, yaitu rekomendasi olahraga ringan beserta manfaatnya. Kita awali jam 8 kita dengan 3 hari, tentunya masih di segmen sepadat tapi dengan topik yang berbeda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mono mengaku terharu melihat perkembangan siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan. Ia menyebut penampilan para siswa menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan mampu membangun rasa percaya diri dan karakter anak. Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah saat ini menyiapkan sebanyak 10 titik sekolah rintisan di Jakarta untuk mendukung penambahan kapasitas tersebut. 8 lokasi diantaranya telah masuk proses renovasi, termasuk gedung di kawasan Pejompongan, Marunda, dan Curug.
1: Yang kedua, saya
2: Oke, teman Pro 2, kita next ya di rekomendasi olahraga ringan selanjutnya nih. Ada jalan kaki, walaupun cuma jalan-jalan saja, ya jalan kaki ringan, tapi dia memiliki manfaat. Bisa lakukan 20-30 menit untuk mendapatkan manfaat menjaga kesehatan jantung, membakar kalori secara bertahap, mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Adapun peregangan atau biasa tong sebut dengan stretching, teman Pro 2, bisa dilakukan dengan durasi 5-10 menit. Untuk manfaat, pastinya mengurangi otot yang kaku setelah bangun tidur, meningkatkan fleksibilitas tubuh, mengurangi resiko cedera, dan membuat tubuh lebih rileks.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik cinta dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
0: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: belum lagi kalau ketemu Argentina. Ya, yang pasti semangat lah. Semoga semua masyarakat Indonesia juga bisa senang, bisa bahagia. Ya, selamat berakhir pekan untuk
1: terima kasih banyak, Mbak Yanti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Soan. Bagaimana kabarnya Pak Soan dan Samarinda pagi ini?
2: Panas menggelegar.
1: Panas menggelegar.
2: Iya, sampai itu satu sudah matahari turun ke tanah, itu yang satu jam masih.
3: Dua lagu terakhir untuk menutup jam 8 kita, sampai ketemu di satu jam terakhir segmen Spada, yaitu di jam 9 dengan info seputaran sejarah 5 Juli, teman Pro 2.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
0: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
2: Iya, maaf, Ma.
3: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
2: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
4: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?